Iko kuku anawatu. Ni wilita, ibita imeta dulalu. Inyantele ya kekum, iye muru ibodulatu. Tonyalo mukatu kuku anawatu. Hadama diwo hauja telebake. Adung anyantele aye wakili. Aye silota doman doman. Nyantele wato wati ngonyom muta. Ngonyom makwe. Ngonyom sewo. Ngonyom dema. Ngonyom kan. Ningang wakili wubela. Aha, tumando alala demaro kenale.